juga menjadi sorotan karena mampu menunjukkan performa yang konsisten sepanjang turnamen. Kita lanjut ke informasi berikutnya, teman Bro 2. Grup musik BTS menayangkan pertunjukan spesial bertajuk BTS Arirang secara global dari Busan, Korea Selatan. Acara ini menjadi momen bermakna bagi BTS untuk merayakan perjalanan mereka sekaligus menyapa penggemar di berbagai negara. Pertunjukan tersebut mengangkat lagu tradisional Korea, Arirang, yang dipadukan dengan sentuhan modern khas BTS. Melalui penampilan ini, BTS ingin memperkenalkan budaya Korea kepada audiens internasional sekaligus menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi para penggemarnya. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 pada pagi hari ini dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

Prodio FM, teman terbaik kamu. Teman Prodio, gue ada kabar gembira buat lo yang punya keluhan, aduan, maupun pertanyaan tentang pelayanan publik dan fasilitas umum yang mungkin belum sesuai dengan ekspektasi lo, teman Prodio. Jadi lo bisa sampaikan itu semua ke program yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor lewat WhatsApp 0815x4200 atau 0251831250, teman Prodio. Dan nanti aduan, pertanyaan maupun keluhan yang lo sampaikan akan diproses, akan kita sampaikan ke pihak-pihak terkait gitu, agar didapatkan solusinya segera, teman Prodio. Dan program Halo RRI ini siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor. Lo bisa dengerin di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz untuk kawasan Jonggol, dan AM 1242 kHz, teman Prodio. Jadi nggak perlu bingung lagi, teman Prodio, langsung aja sampaikan semuanya ke Halo RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Terbaik kamu teman Pro2. Ada kabar yang mengejutkan nih dari Olivia Rodrigo teman Pro2. Jadi dia lagi jadi perbincangan karena penyanyi satu ini baru mengungkapkan fakta kalau sekitar 60% kemampuan pendengaran telinga kirinya itu ternyata telah hilang teman Pro2. Jadi pengakuan itu disampaikan saat jadi bintang tamu di sebuah acara radio teman Pro2. Awalnya Olivia tuh ditanya soal lagu yang berjudul What's Wrong With Me gitu. Terus dari situ dia cerita soal kondisinya yang selama ini jarang banget dibahas ke publik teman Pro2. Yang ternyata teman Pro2 dia kehilangan pendengarannya sampai dengan 60% gitu. Yang bikin salut walaupun dia punya gangguan pendengaran yang cukup signifikan ya, 60% di telinga kirinya gitu, tapi tetap aktif manggung teman Pro2, tetap aja aktif manggung, tetap bermusik, tetap berkarya gitu. Anyway teman Pro2, kalau ngomongin soal telinga ya, telinga manusia itu mengalami penurunan pendengaran itu sebuah kayak keniscayaan gitu teman Pro2, hanya it's about time gitu teman Pro2. Dan once itu turun, itu tidak akan bisa naik lagi gitu dari yang gue baca ya teman Pro2. Jadi gue sih kadang kepikiran ya, kita tuh gak pernah tahu perjuangan seseorang di balik apa yang kita lihat sehari-hari gitu. Kayak kelihatannya sehari-hari tuh biasa aja, tapi ternyata ada tantangan yang harus mereka hadapi, ada challenge yang setiap hari harus mereka rasakan gitu teman Pro2. Oke deh kalau gitu kita puterin aja kali ya lagunya Olivia Rodrigo. Kalau kali ini gue mau dengerin yang paling gue suka aja deh, ada Driver License dari Olivia Rodrigo teman Pro2.

Banjir adalah bencana alam yang sering terjadi akibat curah hujan yang tinggi, penyumbatan aliran air, penurunan daya resap tanah, atau perubahan penggunaan lahan, sehingga penting untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang efektif dalam mengurangi resikonya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir, baik secara individu maupun kolektif yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Salah satu langkah penting adalah memastikan sistem drainase atau saluran pembuangan berfungsi dengan baik dan bebas dari sumbatan. Membersihkan saluran air secara rutin dapat mencegah terjadinya genangan yang bisa menyebabkan banjir. Menanam pohon dan memperbanyak area hijau di sekitar rumah juga dapat membantu penyerapan air hujan. Tanaman memiliki kemampuan untuk menyerap dan menahan air, sehingga mengurangi limpasan permukaan yang menuju saluran pembuangan. Penerapan teknologi sederhana seperti pembuatan sumur resapan atau kolam penampungan air hujan juga bisa menjadi solusi untuk menampung air sementara, mengurangi volume air yang harus dibuang ke saluran. Masyarakat juga perlu sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sungai, selokan, atau saluran air lainnya. Sampah yang menumpuk dapat menyumbat aliran air dan meningkatkan risiko banjir. Penggunaan paving block berpori yang memungkinkan air meresap ke dalam tanah adalah alternatif lain yang efektif untuk mengurangi genangan air. Dengan menggabungkan langkah-langkah pencegahan ini dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan, kita dapat secara signifikan mengurangi potensi banjir dan dampaknya.

Prodio FM, teman terbaik kamu. Teman Prodio, kalau ngomongin soal musisi yang punya gangguan pendengaran, ada satu nama legendaris nih yang gak mungkin kita lewatkan, teman Prodio, yaitu Beethoven, the one and only Beethoven, teman Prodio. Komposer asal Jerman ini diketahui mengalami penurunan pendengaran secara bertahap sampai akhirnya benar-benar tuli total, teman Prodio. Tapi yang bikin banyak orang kagum ya, di kondisi itu ternyata nggak menghentikan dia untuk terus menciptakan karya-karya musik nih, yang sampai sekarang mungkin masih dikenal di seluruh dunia, teman Prodio, termasuk Allah, teman Prodio. Menariknya, sempat ada teori yang bilang kalau misalnya saat pendengaran mulai memburuk, Beethoven itu lebih sering menggunakan nada rendah, teman Prodio, dan menengah gitu dalam komposisinya, menulis lagu ya. Bahkan ada yang beranggapan dia baru kembali menggunakan nada tinggi itu setelah benar-benar tuli dengan mengandalkan apa? Ingatan dan imajinasi. Lo kebayang gak, teman Prodio? Lo bikin lagu mengandalkan ingatan dan imajinasi tanpa bisa mendengar, teman Prodio. Keren banget ya. Tapi sejumlah penelitian musik terbaru justru menunjukkan hal yang berbeda nih. Dari karya-karya terakhirnya, Beethoven tuh ternyata masih menggunakan rentang nada yang lengkap dalam komposisinya. Artinya, meski enggak lagi bisa mendengar seperti dulu, kreativitasnya tuh dan kemampuan musikalnya itu tetap luar biasa, teman Prodio. Jadi kadang emang ada keterbatasan yang bukan berarti akhir dari segalanya, teman Prodio. Justru dari situ banyak orang yang bisa menunjukkan kemampuan terbaik yang mereka punya, teman Prodio. Keren kan ya si Beethoven ini, teman Prodio. Gue selalu takjub gitu setiap kali gue baca ulang cerita kisah si Beethoven ini, teman Prodio. Menurut lo gimana, teman Prodio?

Udah tahu belum? Dulu, garam sempat jadi barang yang sangat berharga sampai dipakai sebagai mata uang loh. Karena sulitnya mendapatkan garam dan kebutuhan yang sangat tinggi, di abad pertengahan, garam bukan cuma bumbu masak biasa, melainkan dianggap sama berharganya dengan emas. Bahkan, garam digunakan untuk membayar gaji tentara dan memiliki jalur perdagangan yang sangat strategis. Jadi, bisa dibilang, dulu garam itu emas putih yang sangat berharga.

Baik kamu teman Prodio. Gue mau nanya dong sama lo teman Prodio, lo pernah gak sih ngobrol sama cowok nih, terus waktu ditanya jawabannya hah, oh, hah gitu. Karena dari tadi kita bahas soal penurunan fungsi pendengaran teman Prodio. Gue jadi penasaran nih, kalau lo lagi ngobrol sama cowok gitu, ngomong sama cowok nih, especially cowok ya, karena banyak banget gue ngeliat di media sosial kayak gitu teman berdua. Jadi kayak cowoknya lagi ngapain gitu, terus diajak ngomong, terus kayak hah? Nah teman berdua, coba dong ceritain ke gue teman berdua kalau pernah punya pengalaman itu, atau pernah ngobrol sama cowok terus diresponnya kayak gitu teman berdua. Coba ceritain di 0811 111 5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RR.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu. Kemudian, masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nih, tadi kan kita sempat bahas soal cowok yang suka haho-haho kalau diajak ngomong, teman Pro 2. Nah, ternyata selama ini para cowok bukan sengaja gak denger. Termaksud gue, teman Pro 2, gue juga suka kalau diajak ngomong tuh, hah? Gitu, padahal gue sebenarnya setelah itu gue denger, tapi hahnya tuh duluan gitu. Soalnya ada penelitian nih, teman Pro 2, yang menemukan kalau pendengaran laki-laki memang cenderung sedikit lebih kurang peka dibanding perempuan, teman Pro 2. Jadi ketika ada suara atau obrolan masuk, perempuan tuh umumnya lebih cepat menangkap detail suara dibanding laki-laki. Makanya gak heran nih, kadang baru diajak ngomong dikit, respon pertamanya yang keluar adalah, hah? Dulu baru beberapa detik kemudian dia sadar yang tadi diomongin tuh apa gitu. Tapi tenang, teman Pro 2, ini bukan berarti semua cowok pendengarannya buruk ya. Ini bukan buruk, teman Pro 2, hanya tidak peka, kurang peka, bukan tidak peka. Penelitian tuh, penelitinya itu melihat memang ada perbedaan dari cara laki-laki dan perempuan merespon suara. Jadi kalau nanti ada teman atau pasangan atau saudara cowok lu nih yang bilang hah gitu, harusnya lu sekarang jadi bisa lebih mengerti perbedaan kami, teman Pro 2. We build different. Oke deh, nanti kita sambung lagi, teman Pro 2, setelah lagu yang mau lewat berikut ini. Ada Chandelier dari Sia.

masih ingat aroma khas ruang tamuku. Tempat kami biasa duduk, tertawa, atau hanya diam bersama. Kau tahu, aku bahkan masih ingat suara jam dinding tua yang berdetak pelan setiap malam, yang selalu menjadi melodi pengantar tidur. Bermula dari percikan kecil, dari kabel yang tampak baik-baik saja dan belum saatnya diganti. Tapi aku salah. Satu percikan arus pendek cukup untuk menghanguskan segalanya. Tak butuh waktu lama, api tidak memilih, tidak juga menunggu. Dan aku selalu percaya bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Kadang kupikir, kenangan bisa kusimpan dalam toples. Kututup, kususun rapi. Tapi sekarang, tak ada lagi ruang tamu itu. Tak ada lagi jam tua, tak ada apa-apa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi ya, teman Pro 2. Sekarang, kalau tadi kita udah bahas soal itu, sekarang waktunya kita bacain WhatsApp yang udah masuk nih dari teman Pro 2 gitu. Ada dari siapa nih? Dari Raffi di Bojonggede katanya. Gue Raffi di Bojonggede, sebagai cowok gue ngaku sih kadang suka begitu. Baru dipanggil sekali aja langsung refleks jawab, ah? Padahal beberapa detik kemudian ternyata gue ngerti kok apa yang diomongin. Mungkin emang butuh waktu sebentar buat mencerna. Aduh, real lagi, gue juga gitu Raffi. Lanjut lagi, ada Nanda di Dramaga. Katanya, halo Pro 2, gue Nanda di Dramaga. Menurut gue bukan soal pendengaran deh, lebih ke fokus. Soalnya kalau main HP atau ngerjain sesuatu diajak ngomong pasti jawabnya haha. Tapi kalau ngomong bola atau game favoritnya langsung nyambung tanpa perlu ngulang gitu katanya. Mungkin aja ya, tapi mungkin kita bahas abis ini teman Pro 2. Mungkin memang cara kerja otak cowok sama cewek tuh beda kali ya. Coba deh, nanti gue cari dulu teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita dengerin lagu enak dulu nih. Ada dari Banda Neira, lagu favorit gue banget sih, Sampai Jadi Debu.

Waking Up Together With You dari Ardito Pramono, teman berdua. Anyway, teman berdua, kita lanjutin lagi ya. Kalau tadi gue jadi kepikiran nih sama yang diomongin sama Raffi sama Nanda nih, teman berdua. Jadi ternyata mungkin ada benernya nih, karena beberapa penelitian itu menunjukkan kalau anatomi otak laki-laki dan perempuan itu memang punya cara kerja yang sedikit, lagi-lagi sedikit berbeda dalam memproses informasi, teman berdua. Ada penjelasan yang menyebut kalau otak pria lebih fokus pada satu hal dalam satu waktu gitu. Jadi single fokus, teman berdua. Jadi ketika lagi konsentrasi ngerjain sesuatu, misalnya main game, nonton, atau bahkan cuma bengong nih, bengong aja, teman berdua, tetap fokus gitu. Jadi otaknya tuh bisa lebih sulit buat langsung beralih ke informasi baru gitu, teman berdua. Makanya gak heran nih kalau dipanggil belum tentu langsung noleh atau langsung nyambung sama obrolan yang diajakin. Bukan karena cuek atau gak peduli ya, teman berdua. Ini sekali lagi disclaimer, teman berdua. Gue sebagai cowok juga merasakan hal yang sama soalnya. Kadang kalau gue lagi, misalnya nih, let's say gue lagi riset buat materi siaran, terus diajak ngobrol sama nyokap gue, gue suka gak tahu aja dia tuh ngomong apa gitu. Makanya, maka dari itu, ini adalah waktunya gue disclaimer. Mama, mohon maaf kalau misalnya anakmu ini suka gak nyambung kalau diajak ngomong. Bukan karena tidak sayang, tapi karena tidak dengar. Mungkin telinganya mendengar, tapi informasinya tidak masuk ke otak, teman berdua gitu. Jadi buat lo yang sering kesel gitu kalau harus manggil cowok 2 atau 3 kali, mungkin setelah ini bisa sedikit lebih sabar ya. Walaupun udah dipanggil 5 kali masih gak nyaut itu, tapi kalau itu beda urusan sih kalau 5 kali ya. Maksudnya kayak denger gak sih harusnya. Oke deh, kita lanjut lagi dengerin lagu-lagu enak sebelum kita masuk ke informasi berikutnya, teman-teman.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, dari obrolan kita hari ini ternyata ada kombinasi menarik nih. Di satu sisi, penelitian menunjukkan pendengaran cowok itu emang cenderung kurang peka dibanding cewek. Dan di sisi lain, cara kerja otak cowok itu lebih fokus ke satu hal dalam satu waktu, yang bikin mereka juga kadang butuh waktu buat beralih perhatian gitu, teman Prodo. Kalau ini digabungin, jadi sangat wajar kalau misalnya lo tiba-tiba ngajak ngobrol seorang cowok gitu dan dia gak nyambung, teman berdua. Jadi kalau baru diajak ngobong terus respon pertamanya hah, atau malah gak nyaut sama sekali gitu, belum tentu karena dia gak mau dengerin, teman berdua. Jangan suuzon. Bisa jadi telinganya belum nangkep sepenuhnya atau fokusnya masih ada di tempat lain, teman berdua. Makanya mungkin ini tips sederhana dari gue nih, teman berdua. Yang pertama lo lakuin adalah tarik perhatiannya dulu sebelum lo ngoceh panjang lebar gitu. Sebelum lo ngomong panjang lebar tentang apa yang mau lo obrolin gitu, lu pastiin dulu kalau dia nengok ke lu, kalau dia eye contact sama lu, kalau dia udah aware ada lu di sana, teman berdua, baru deh lu bisa mulai ngobrol. Siapa tahu obrolannya jadi lebih nyambung dan lu enggak perlu sampai ngulang berkali-kali, teman berdua. Oke deh, topik hari ini segitu dulu, teman berdua. Nanti kita lanjut lagi dengan informasi lainnya yang pastinya enggak kalah menarik, teman berdua. So, stay tune terus on Prodo FM, teman terbaik kamu. Ayo. Hey,

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar dari Piala Dunia 2026 nih. Katanya masih belum mendongkrak pariwisata tuan rumah. Hotel malah pada mangkas tarif. Mungkin karena harapannya itu kan akan membanjiri wisatawan yang seiring dimulainya sama si Piala Dunia 2026 ini ya. Tapi belum sepenuhnya terwujud nih. Jadi di beberapa kota tuan rumah, hotel memilih menurunkan harga kamar karena tingkat hunian belum sesuai dengan ekspektasi gitu. Dan menjelang laga pembuka ya, sejumlah hotel dan pelaku industri perjalanan di Amerika Serikat justru melaporkan permintaan yang lebih rendah dari ekspektasi gitu. Mungkin karena tingginya harga tiket pertandingan, biaya perjalanan, proses visa, serta rumitnya perjalanan antar kota tuan rumah. Ini disebut menjadi penyebab utama karena kan biasanya Piala Dunia hanya diadakan di satu lokasi aja kan, di satu negara maksudnya, di satu negara, di beberapa kota mungkin. Dan karena di tahun ini ada di tiga negara, mungkin juga itu yang memecah si supporter, jadi tidak berkumpul di satu tempat. Itu juga yang bikin perputaran ekonomi di tempat-tempat yang menjadi tuan rumah Piala Dunia ini tidak secuan yang diharapkan gitu, teman Pro 2. Soalnya kalau misalnya ajang olahraga itu seringkali memang mendatangkan potensi wisata, teman Pro 2. Termaksud Indonesia Open kemarin, teman Pro 2, kebetulan gue nonton dan gue juga banyak ketemu bule-bule, gue banyak ketemu orang-orang dari berbagai daerah di Indonesia gitu, teman Pro 2, yang mau datang ke Jakarta buat nonton si Indonesian Open. Dan hotel-hotel di sekitar Gelora Bung Karno juga full book dan harganya meroket, teman Pro 2. Jadinya gue terpaksa harus pepe, agak capek tapi gak apa-apa lah ya. Gitu, teman Pro 2. Oke deh, kita dengerin lagu-lagu enak dulu nih. Ada Bird of the Feather dari Billie Eilish, teman berdua. Enjoy.

0: Sudah tahu belum? Terlihat seperti potongan kue berbentuk segitiga, Gunung Roraima yang berlokasi di selatan dari benua Amerika merupakan pertemuan perbatasan tiga negara, yakni Venezuela, Brazil, dan Guyana.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Teman terbaik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal wisata ya, tadi kita udah sempat bahas soal si tuan rumah olimpiade enggak tuh? Tuan rumah Piala Dunia 2026 yang katanya kurang cuan, teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin soal wisata, teman Pro 2 ya, ada beberapa destinasi prioritas yang ada di Indonesia, teman Pro 2. Kalau yang dari yang gue baca di kemenpar.go.id gitu, salah satunya adalah Mandalika, Labuan Bajo, Likupang, teman Pro 2. Terus ada Danau Toba, Borobudur, dan satu tempat yang sebenarnya pengen banget gue datangi, teman Pro 2, adalah Wakatobi, teman Pro 2. Ini surga tersembunyi di Sulawesi Tenggara gitu. Dan jadi destinasi favorit di Sulawesi Tenggara juga, teman Pro 2, yang menyajikan keindahan di bawah laut gitu. Gue pengen banget sih belajar free dive. Terus lu kebayang gak sih kalau bisa free dive di lautan yang jernih, yang indah gitu, kayak asik banget sih. Wakatobi sih kalau gue, teman Pro 2. Dan gue tuh memang punya ketertarikan sama si Sulawesi sebenarnya, teman Pro 2, karena waktu itu gue juga pernah pergi lumayan lama sih di Sulawesi, ada kali 1 bulanan, teman Pro 2, stay di sana. Dan kayaknya tuh tempatnya asik gitu, teman Pro 2, enjoy banget gue di sana, teman Pro 2. Anyway, teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi, kita sambung lagi dengan informasi lainnya setelah lagu yang mau lewat berikut ini. Ada Tak Berdaya dari Senandika.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, update informasi itu kan penting banget ya, apalagi di era digital ini, teman Pro 2. Tapi lo harus hati-hati, teman Pro 2, dari sumber yang lo ambil gitu, teman Pro 2. Karena jangan sampai lo jadi pembawa penyebar berita hoax, teman Pro 2. Dan sekarang kabar baik ya, teman Pro 2, lo bisa dapetin semua informasi mulai dari berita terkini, info musik, gaya hidup sampai dengan kabar lokal lewat website yang namanya rri.go.id. And yes, lo bisa akses semuanya langsung dari smartphone lo, teman Pro 2. Jadi gak perlu repot, gak perlu ribet, tinggal buka browser ketik rri.go.id dan semua info itu langsung ada di tangan lo. Cepat, akurat, dan yang pasti terpercaya, teman Pro 2. Coba deh, cek sekarang.

Caca dari Bruno Mars, teman Bro 2. Ini salah satu lagu yang lumayan viral, teman Bro 2 ya. Sampai anak-anak kecil aja pada nyanyiin ini, pada minta lagu ini juga, teman Bro 2. Ada ponakannya teman gue yang suka banget sama lagu ini. Anaknya teman gue juga, jadi kayaknya ini lagu lumayan viral di kalangan anak-anak ya. Anyway, teman Bro 2, ini juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di hari ini, teman Bro 2. So thank you so much buat lo yang udah stay tune dari tadi pagi, dari tadi subuh, teman Bro 2. Udah bareng-bareng sama gue, seru-seruan bareng sama gue di Spada edisi kali ini. Dan sebagai lagu penutup, gue mau muterin lo satu lagu dari Salma Salsabila. Boleh juga, teman Bro 2. Oke deh, kalau gitu gue Adam pamit melanjutkan weekend gue. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di siang hari ini ya, di hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Nah, mungkin untuk kamu ada yang sebagian lagi istirahat karena besok sudah menjalani aktivitas seperti biasa lagi di hari Senin ya teman Pro 2. Atau mungkin ada juga yang masih jalan-jalan nih untuk menghabisi sisa waktu hari Minggu, yaitu hari liburnya kamu. Oke deh teman Pro 2, kita sudah masuk ke jam requestnya nih di Pro 2 gitu ya. Kamu yang punya lagu mau diputerin gitu ya di radio kita, boleh banget nih kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222 atau bisa lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store atau di App Store teman Pro 2. Dan untuk mengawali siang hari ini, aku mau puterin satu lagu dulu nih dari Boy With Hook. Ini dia Long Drive, enjoy teman Pro 2.

Tuan Pro 2 udah ada request yang masuk nih ke WhatsAppnya kita. Ada dari Kak Rizka di Gunung Putri Bogor. Katanya, selamat siang Kak Ida, aku Rizka. Aku mau request dong lagunya It Gitaf yang satu-satu. Katanya, salam-salam untuk teman Pro 2 yang hari ini menikmati weekend. Dan untuk kakak penyiarnya, semangat siarannya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya It Gitaf yang satu-satu. Dan ada juga nih request dari Nabila di Parung Bogor. Katanya mau request lagunya Jenny yang Love Hangover. Katanya tolong diputarkan ya Kak, terima kasih. Oke, kalau gitu nanti lagunya Jenny aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia satu-satu by It Gitaf. Enjoy teman Pro 2.

Pro 2 FMRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada lagi nih request yang masuk dari Kak Deni di Citerep Bogor. Katanya selamat siang semuanya. Halo, aku Deni dari Citerep Bogor. Aku mau request lagunya Anmes Kamaleng dong Kak, yang Hanya Rindu katanya ya. Semoga di hari Minggu ini orang-orang pada happy dan siap memulai hari baru besok di hari Senin katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Anmes Kamaleng yang Hanya Rindu. Dan ada juga nih request dari Wulan di Bogor, katanya mau request lagunya Bernadia. Katanya, halo Kak, aku Wulan dari Bogor. Aku mau request lagunya Bernadia yang Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Terima kasih katanya. Oke, kalau gitu nanti lagunya aku puterin ya setelah yang satu ini. Ini dia Hanya Rindu dari Anmes Kamaleng. Enjoy teman Pro 2.

Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

Kumon Pro 2, masih ada nih request yang masuk dari Kak Awan katanya ya. Halo Kak Idel, katanya long time no see. Katanya aku Wawan, Awan dari Baranang Siang. Katanya mau request lagunya JKT48 yang Raja Hati. Katanya salam-salam nih buat teman-teman yang lagi dengerin Pro 2 dan semangat selalu ya katanya. Oke, terima kasih loh ini aku sudah disemangatin. Dan untuk teman Pro 2 ini ada salam ya dari Kak Awan gitu ya di Baranang Siang. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya Raja Hatinya JKT48. Dan ada request nih dari Kak Putri, katanya selamat siang Kak Idel, aku Putri, aku mau request lagunya Rose dan juga Bruno Mars yang Apate, katanya tolong diputerin ya Kak siang ini, semangat terus siarannya katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Rose dan juga Bruno Mars setelah yang satu ini dia Raja Hati dari JKT48, enjoy teman Pro 2.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.
2: Yang baru di Pro 24.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Tim Nasional Indonesia U19 berhasil meraih peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2026 setelah berhasil mengalahkan Kamboja U19 dengan skor tipis 1-0 dalam laga perebutan tempat ketiga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang pada Sabtu. Gol tunggal kemenangan Garuda Muda dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani pada menit ke-62 dan kemenangan ini menjadi penutup manis perjalanan skuad asuhan Nova Arianto di turnamen tersebut. Setelah sebelumnya gagal melaju ke final usai kalah tipis dari Australia di babak semifinal, hasil ini sekaligus memastikan Indonesia mengakhiri ajang ASEAN Boys Championship 2026 dengan medali perunggu dan menempati posisi ketiga di klasemen akhir turnamen. Kita masuk ke informasi yang berikutnya, teman Pro 2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang cukup lebat hingga angin kencang yang diprediksikan terjadi pada tanggal 14 sampai dengan 15 Juni 2026 di sejumlah wilayah Indonesia. BMKG menyebut kondisi ini dipengaruhi oleh aktivitas Semedan-Julian Oscillation, gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby Equatorial, serta sirkulasi siklonik yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Pada Minggu 14 Juni, hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Maluku Utara, sementara angin kencang diperkirakan melanda Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir, pohon tumbang, dan gangguan perjalanan akibat cuaca ekstrim. Teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi siang hari ini dan akhirnya saya Idel mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

Pro 2 masih ada request yang masuk nih dari Tuan Pro 2 ke WhatsApp-nya kita, dan ada dari Kak Yuni di Bogor, katanya mau request lagunya Lala Huta yang Tunggu Apalagi. Katanya tolong diputarkan ya Kak, terima kasih. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Lala Huta yang Tunggu Apalagi. Dan ada request juga nih dari Kak Bagas di Bogor, katanya mau request lagunya Bilal Indrajaya yang Niscaya. Katanya selamat siang untuk teman Pro 2 dan juga yang lagi dengerin Pro 2. Katanya semoga suasana akhir pekannya dipenuhi dengan kebahagiaan gitu untuk kita semua gitu ya. Katanya tolong diputarkan ya Kak lagunya Bilal Indrajaya yang Niscaya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin lagu Bilal Indrajaya ya Niscaya. Setelah yang satu ini dia Tunggu Apa Lagi dari Lala Huta.

masih ada request yang masuk nih dari Kak Siska di Bogor. Katanya, selamat siang kakak penyiar, aku Siska. Aku mau request dong lagunya Tiara Andini yang Kupu-Kupu. Semoga di hari Minggu ini membawa kebahagiaan ya, dan jadi waktu yang menyenangkan juga untuk kumpul bersama keluarga. Semangat terus ke siarannya katanya. Oke, kalau gitu terima kasih ya sudah disemangati. Nanti aku puterin lagunya Tiara Andini yang Kupu-Kupu. Dan ada juga nih dari Kak Nia di Sukaraja Bogor, katanya minta diputerin lagunya Sabrina Carpenter yang Please Please Please. Terima kasih katanya. Oke, kalau gitu nanti Please Please Please-nya aku puterin selain satu ini di dia Kupu-Kupu dari Tiara Andini. Enjoy teman Pro 2.

Awal Pro 2 kita bacain lagi nih request dari Kak Amar. Katanya selamat siang Kak IDL, aku Amar dari Bogor. Katanya mau request lagunya Hi-Fi yang Tersenyum Untuk Siapa. Lagi pengen dengerin aja sih Kak lagu ini, kayaknya agak relate sama kondisi aku sekarang ini. Waduh, semangat ya Kak ya. Semoga nanti setelah diputerin lagunya juga perasaannya jadi lebih baik ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku juga mau infoin ke kamu nih kalau azan zuhur di siang hari ini akan berkumandang di pukul 11:57 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu nanti aku akan puterin kamu lagu-lagu religi, dan aku akan baik lagi nemenin kamu setelah rangkaian lagu religinya selesai. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Produa FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Produa. Balik lagi sama aku Idel nih yang pastinya masih nemenin kamu di santai siang hari ini, teman Produa. Dan kita awali info di siang hari ini ya. Ada info nih dari salah satu K-pop group yang kayaknya udah semua orang tahu lah ya. BTS nih, katanya balik lagi buktiin ya bahwa pengaruh globalnya mereka nih lewat single terbarunya berjudul Come Over. Nah katanya nih lagu yang resmi dirilis secara digital ya tanggal 12 Juni ini langsung melesat naik ke puncak tangga lagu iTunes Top Songs di 79 wilayah dunia nih. Dan gak tanggung-tanggung juga nih teman Prodo ya, termasuk di negara-negara besar gitu ya, kayak Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan juga Prancis, ini populer banget nih. Dan menariknya lagi memang sebenarnya Come Over ini sebelumnya hadir ya sebagai salah satu lagu kejutan gitu ya dalam versi deluxe vinyl album Arirang gitu ya, yang sebelum akhirnya tuh dirilis secara luas untuk para penggemar di seluruh dunia. Dan responnya ARMY pun dah sudah pasti ya teman Produa, luar biasa gitu ya, yang bikin lagu ini tuh jadi langsung mendominasi di berbagai chart internasional. Dan katanya bukan cuma itu teman Produa ya, album Arirang ini juga jadi salah satu album yang masih bertahan di posisi puncak tangga album global mingguan Spotify gitu ya selama 2 pekan berturut-turut. Dan pastinya prestasi yang satu ini ngukuhin BTS ya kalau dia sebagai salah satu grup musik paling berpengaruh di industri musik dunia saat ini.

92 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. 92, kamu pernah ngebayangin gak kalau kamu punya duit 1 triliun, kira-kira kamu mau ngapain nih? Dan kira-kira gimana ya caranya untuk ngabisin duit 1 triliun? Tapi kalau ngomongin duit 1 triliun nih, teman 92, kayaknya ini jumlahnya nominalnya gak ada apa-apanya lah ya buat Elon Musk nih, yang katanya sekarang resmi mencetak sejarah sebagai triliuner pertama di dunia. Dan katanya nih kekayaannya diperkirakan bisa menembus lebih dari 1 triliun dolar Amerika atau sekitar 17,77 kuadriliun, teman Produa ya. Dan ini menjadikan memang orang pertama gitu ya mencapai level kekayaan ini dalam sejarah modern. Dan katanya memang lonjakan ini ya terjadi gitu seiring meningkatnya nilai perusahaan antariksanya SpaceX yang katanya baru aja nih melantai di bursa saham dan langsung mengalami kenaikan yang signifikan. Dan katanya juga kenaikan yang satu ini ikut mendorong total kekayaannya Elon Musk gitu ya, dan membuat jadi melonjak tajam gitu ya. Dan dengan kepemilikan besar nih di berbagai perusahaan teknologi seperti SpaceX terus juga Tesla ya, posisi Elon Musk nih semakin kokoh di puncak daftar orang terkaya di dunia sekaligus mencatat rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah kalau kamu teman Pro 2 ngebayangin gak kalau kamu tiba-tiba jadi Elon Musk nih, punya uang berjuta-juta bertriliun-triliun rupiah, gimana kira-kira jadi Elon Musk teman Pro 2?

Pada tahun 1871, Antonio Lopez de Santa Anna membuat permen karet dari getah pohon sapodilla tropis, sejenis pohon sawo. Permen karet itu diberi perasa manis sehingga rasanya lebih enak. Lalu, Antonio Lopez de Santa Anna bekerja sama dengan Thomas Adam memproduksi permen karet. Thomas Adam menciptakan mesin pembuat permen karet dan mesin itu dipatenkan sebagai ciptaan Thomas Adam pada tahun 1871. Di tahun 1890-an, William Wrigley Jr. mengembangkan permen karet tersebut. Lalu pada 1893, pabrik permen karetnya meluncurkan permen karet dengan rasa buah dan rasa mint. Namun saat itu permen karetnya hanya bisa dikunyah, tidak bisa ditiup.

0: tahu belum? Gampang marah dan bad mood menjadi salah satu tanda kamu kurang olahraga. Dalam sebuah studi, olahraga dapat membuat seseorang tak mudah stres. Olahraga dapat mengubah kinerja otak lebih baik. Olahraga juga dapat memahami bagaimana otak mengatur perilaku cemas dan memberikan potensi dalam membantu orang mengelola gangguan kecemasan. Sudahkah kamu berolahraga hari ini?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Ya, ini udah dimulai beberapa hari yang lalu ya, dan kayaknya ini jadi sorotan orang-orang banyak juga ya, soal pemain-pemain yang mungkin punya gerakan-gerakan unik kali ya, atau selebrasi mungkin pas di lapangan gitu. Dan ada salah satu selebrasi hals penyerangnya Swedia ya, Viktor Gyökeres, yang katanya sekarang memang jadi salah satu sorotan ya di ajang Pildun 2026 ini. Nah, katanya gerakan ikoniknya nih saat merayakan gol gitu ya, mulai banyak ditiru sama pemain-pemain lain juga nih di berbagai pertandingan. Dan selebrasi yang satu ini jadi makin populer ya setelah Gyökeres nih tampil tajam bermain bersama timnas Swedia dan membantu negaranya melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Dan ada salah satu ciri khas gitu ya, atau gerakannya yang ditirukan banyak orang, yaitu signature move-nya dengan tangan di muka gitu ya teman Pro 2 ya. Dan ini katanya juga gerakan yang satu ini tuh membuat orang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih makna selebrasi khasnya ini gitu ya. Katanya sih ada banyak tebakan ya teman Pro 2 ya. Ada yang katanya nih Hannibal Lecter, ada yang bilang Batman juga, dan banyak lainnya gitu ya. Tapi kata Gyökeres sendiri itu rahasia teman Pro 2 ya. Jadi dia gak kasih tahu juga nih arti dari selebrasinya apa gitu teman Pro 2. Nah, untuk kamu mungkin yang penasaran gerakannya kayak apa gitu ya, selebrasinya bisa kamu cari foto-fotonya mungkin di Instagram atau di berita-berita online lain ya teman Pro 2.

Masih seputar Piala Dunia nih Tuan Prodo ya. Kalau tadi infonya soal salah satu selebrasi yang kayaknya sekarang lagi terkenal banget nih Tuan Prodo. Nah sekarang ini soal dramanya di Piala Dunia ya. Katanya belum tanding nih, Inggris udah kena drama sepatu dan peralatan timnya hilang Tuan Prodo. Kamu bisa ngebayangin gak Tuan Prodo ya, kayak kamu lagi siap-siap bertanding gitu ya, kayak mau ngikutin event yang bergengsi lah ya di dunia ini gitu, terus tiba-tiba peralatan kamu hilang gitu, dan itu yang utamanya gitu ya, apalagi sepatu bola nih salah satu yang krusial banget untuk main bola pastinya. Dan katanya nih peralatan tim Inggris ini dilaporin hilang pas perjalanan menuju base camp Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Dan yang disebut hilang adalah sepatu pemain, terus juga bola latihan resminya dan perlengkapan tim gitu ya. Dan katanya nih polisi langsung turun tangan ya Tuan Prodo dan melakukan investigasi. Dan katanya ada dua orang yang udah ditahan nih oleh polisi Kansas City yang mengkonfirmasi gitu ya, keduanya telah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan katanya selain itu ya, staf Inggris bergerak cepat nih untuk menyiapkan pengganti agar persiapan timnya bisa tetap berjalan jelang laga perdananya.

Tahun Pro 2 kau pernah gak sih kayak lagi di jalan gitu ya, lagi asik-asik di jalan bawa motor gitu ya, tiba-tiba ada lubang di jalan gitu ya, terus kayak agak serem ya, jadi agak goyang sedikit gitu ya. Atau mungkin kamu lagi jalan nih malam-malam gitu ya, naik motor, terus kayak lampu jalannya tuh pinggirnya pada mati, kan agak creepy juga ya teman Pro 2. Nah tapi teman Pro 2 tenang aja nih, kalau kamu pernah ngalamin hal-hal kayak tadi ya, atau mungkin juga kalau kamu pernah ngerasain nih pelayanan publik yang kayaknya kurang sesuai gitu ya sama harapan kamu, kamu bisa ceritain aja nih teman Pro 2 di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Karena nanti ya cerita atau keluhan kamu tuh pastinya bakal diterusin ke pihak-pihak yang terkait teman Pro 2, dan suara kamu bisa benar-benar didengar. Dan untuk Halo RRI sendiri kamu bisa dengerin yang siar setiap Senin, Rabu, Jumat gitu ya, pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Atau kamu bisa WhatsApp nih ke WhatsAppnya di 0815x4200, atau bisa lewat telepon di 0251-83-12450. Dan kamu bisa mendengarkan Pro 1 RRI Bogor di FM 102MHz, 104MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan AM 1242 kHz. Jadi kalau kamu ngerasain hal-hal yang tidak nyaman tentang pelayanan publik dan fasilitas umum lainnya, teman Pro 2 langsung aja dilaporin ke Halo RRI.

Sobat Pro 2, kayaknya kalau ngomongin soal olahraga ya, kayaknya nih lagi jadi salah satu aktivitas yang kayaknya Gen Z mungkin atau anak-anak muda sekarang tuh lagi on banget lah ya sama olahraga gitu. Jadi lebih kayak peduli sama kesehatan gitu ya, semua olahraga kayaknya dicobain tuh, lari gitu ya, terus mungkin juga sepedahan atau apapun itu teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 nih ya, katanya juga memang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendorong masyarakat ya untuk bisa rutin beraktivitas fisik sejak usia muda. Nah, tujuannya nih bukan cuma biar lebih bugar ya hari ini, tapi juga untuk menjaga tubuhnya tetap sehat nih sampai di usia lanjut nanti. Karena aktivitas kayak jalan kaki aja ya misalkan gitu ya, minimal 30 menit setiap hari atau sekitar 5 kali seminggu nih udah bisa ngasih dampak yang lumayan besar juga untuk tubuh kita. Dan selain itu juga latihan kekuatan otot nih juga dianjurin gitu ya, karena memang masa otot kita mulai berkurang seiring bertambahnya usia. Dan Kemenkes sendiri negasin gitu ya, kebiasaan aktif bergerak ini bisa ngebantu kita mencegah berbagai penyakit gitu ya, yang tidak menular gitu, kayak hipertensi, diabetes, dan juga kolesterol tinggi. Dan data juga sebenarnya masih nunjukin ya, banyaknya masyarakat yang kurang aktif bergerak nih. Jadi gaya hidup sehat sekarang kayaknya lagi digaung-gaungkan lagi gitu ya, dan perlu dibangun kayaknya dari sekarang bukan nanti. Jadi intinya sederhana ya Tuan Prodo ya, makin sering kita bergerak hari ini, makin kuat tubuh kita nantinya di masa depan.

Teman Pro 2, gak kerasa sebentar lagi udah memasuki jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, itu artinya aku Idel harus pamit undur diri nih, nemenin kamu di santai siang hari ini dan ngelanjutin agenda dan acara selanjutnya, yaitu kita akan segera bergabung nih ke Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 Nasional dan juga Internasional Top 20 Nasional, teman Pro 2. Kalau gitu teman Pro 2, aku Idel mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama siaran di siang hari ini. Kalau gitu aku Idel pamit undur diri. Bye-bye teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: penting apa, sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget, request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

Kali itu mah Pro 2. Tapi selain doa harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8 Keliling by Farel Hilal. Number 8.

0: posisi 11 minggu lalu. Cukup banyak sih menurut aku, dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: gitu. Kapan istirahatnya, Gea? Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

posisi 2. Di posisi 20 ada Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adegovinda, Terbelah Jadi 2. Posisi 16, Dimansyah, Agar Selama-Lamanya. Posisi 15, Bernadia dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10

0: Di posisi 5 Dia featuring Indahkus Malu-Malu, posisi 4 Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret, posisi 3 Gia Indrawani dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Tema Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya. Kalau gitu langsung aja juara 1 kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga, tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 1.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

kasih sampein kita hari ini Oza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldiara pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: Pro2 balik lagi barengan sama gue Landek Rizander di hari Minggu ini di International Top 20 Nasional Teman Pro2 yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini Teman Pro2? Lo pasti udah penasaran Teman Pro2? So, sit back, relax, and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu Teman Pro2 yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini. Ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 Teman Pro2 di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman produa di peringkat ke-19 teman produa ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Olivia Rodrigo. This is Drop Dead. Di peringkat ke-16, memasuki minggu ke-6-nya, the one and only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

Seminggu ini ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu. Ada Cha Cha Cha di peringkat ke-14 92. Memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan Homebreaker.

0: di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 52 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: 10, our top 10 this week, teman berdua. Let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman berdua, ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19, ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18, ada Dave Thames dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17, ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16, ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15, ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-14, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13, ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12, ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11, ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman berdua. This is Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 10.

0: memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain teman produ. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman produ. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman produ memasuki minggu ke-6nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu. This is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: memasuki minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, teman Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 6.

0: Kelima ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini Teman Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur raya ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih, Teman Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: gue tadi lo dengerin Raye dengan Where's My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih? Kenapa lama banget buat nemuin gue? Suami gue tuh kenapa lama banget, lagi di mana sih jalannya? Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus memperdua di peringkat ketiga minggu ini. Ada si Respiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: up kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kelani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produ ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner-up kita di minggu ini ada Kelani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

0: udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tema produa dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman produa, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman produa. Request terus, thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman produa melanjutkan weekend. Landa Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI.
2: Teman terbaik.

Selamat sore teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi sore hari ini tanggal 14 Juni 2026 hari Minggu bersama saya Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Labubu, karakter populer dari Popmart, resmi hadir di panggung Piala Dunia FIFA 2026 melalui kolaborasi eksklusif bersama FIFA. Karakter yang dikenal dengan telinga runcing dan senyum khas itu tampil dalam berbagai aktivitas promosi turnamen, termasuk koleksi edisi khusus bertema Piala Dunia. Dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca, Meksiko, dua karakter Labubu mengenakan jersey sepak bola dan tampil sebagai tamu spesial yang mencuri perhatian penonton serta menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kehadiran Labubu juga menandai partisipasi pertama kekayaan intelektual atau IP orisinal asal Tiongkok dalam perayaan pembukaan Piala Dunia FIFA. Langkah ini memperlihatkan semakin kuatnya kolaborasi antara industri hiburan, budaya populer, dan olahraga di panggung global. Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton optimis bisa meraih kemenangan perdananya bersama tim kuda cingkrak pada Grand Prix Barcelona, Catalunya, Spanyol. Hamilton akan memulai balapan dari posisi kedua setelah tampil impresif di sesi kualifikasi dan hanya terpaut 0,064 detik dari peraih pole position George Russell. Juara dunia 7 kali itu menilai peningkatan performa mobil Ferrari membuat timnya kini mampu bersaing dengan ketat dengan Mercedes. Hamilton juga tengah berada di tren positif usai finish runner-up pada 2 seri terakhirnya. Sementara itu, rekan setimnya Charles Leclerc harus memulai balapan dari posisi ke-10 setelah mengalami kecelakaan pada sesi kualifikasi. Balapan GP Barcelona akan berlangsung Minggu malam waktu Indonesia dan menjadi peluang besar bagi Hamilton untuk membuka kemenangan pertamanya bersama Ferrari. Itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, dan akhirnya saya dulu mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Arda di sore hari ini, Tepat Pro 2 ya. Saya yang nemenin kamu di sore ceria. Ini tumben banget saya biasanya dapat malam. Tapi kalau misalnya hari Minggu memang Bang Bey yang biasanya malam kan ya. Di ada apa namanya, jaga malamnya gitu. Tapi kebetulan karena hari ini saya dapat sore gitu ya, kita jadi bakal seru-seruan bareng sampai dengan nanti di jam 7 malam ya. Kalau gitu nanti informasi pertamanya mungkin apa, yang ringan-ringan aja lah ya, yang asik, yang chill juga, lagu-lagunya yang disiapin juga yang chill. Salah satunya ada lagunya Ed Sheeran dengan I Close. Ini sebagai lagu pembuka kita. So jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Prodo FM. Just dance.

0: yang baru di Pro 2 FM.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Oke, kita lanjutin lagi sama Pro 2 ya. Prestasi anak muda Indonesia kembali dapat sorotan nih di tingkat internasional. Jadi ada 18 talenta muda tanah air yang berhasil menembus daftar bergengsi Forbes 30 Under 30 Asia Class of 2026 gitu. Ini sebuah penghargaan yang menampilkan figur-figur muda paling berpengaruh di kawasan Asia Pasifik. Kalau kulansir dari Forbes resmi ya, bahwa Forbes sendiri itu merilis daftar 30 30 Under 30 Asia Class of 2026 yang menampilkan 300 anak muda paling berpengaruh di kawasan Asia Pasifik dari banyak atau dari berbagai sektor industri. Dan dalam edisi yang ke-11 ya, Forbes sendiri menyoroti para inovator muda yang dianggap berpengaruh dan berprestasi di bidang teknologi. Ada yang di hiburan, sains, investasi, sampai dengan kewirausahaan di tengah perkembangan pesat kecerdasan buatan. Dari Indonesia ada beberapa nama yang mencuri perhatian ya. Ada penyanyi ya, Tiara Andini. Terus kemudian girl group Nona, teman berdua, konten kreator atau kreator konten Erika Ricardo, sampai dengan konten kreator mainan ya, Medi Renaldi gitu. Nanti kita bakal bahas beberapa di antara mereka. Kita nggak mungkin bahas 18-18 ya kan. Jadi nanti aku pilihin aja setelah beberapa lagu yang bakal aku puter setelah ini ya, teman berdua ya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Oke, Bapak Brodo ya. Kita mulai dari yang pertama nih. Ini ada Tiara Andini yang bersinar di dunia hiburan ya, dalam kategori entertainment gitu. Nama Tiara Andini menjadi salah satu yang paling menonjol, di mana penyanyi berusia 20 tahun ini itu dikenal publik sejak jadi runner up Indonesian Idol tahun 2020. Nah, karirnya memang terus berkembang setelah merilis lagu debut Gemintang Hatiku yang membuat namanya semakin dikenal luas. Forbes sendiri tuh mencatat Tiara memiliki sekitar 7 juta pendengar bulanan di Spotify, dan popularitas yaitu juga diperkuat lewat penghargaan sosial media Artist of the Year dalam Indonesia Music Award 2025 nama Produa. Kemudian selain Tiara, Forbes juga memberikan tempat untuk Erika Ricardo dan juga Medi Renaldi yang sama-sama berkembang melalui dunia konten digital. Erika sendiri dikenal melalui karya mural pada pesawat Boeing 737 milik Garuda Indonesia yang viral di peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia tahun lalu. Kemudian kalau Medi ya, itu berhasil menunjukkan bahwa konten bertema mainan ini ternyata juga bisa memperoleh pengakuan internasional dalam produk. Nanti kita lanjutin lagi sama kategori lainnya, jangan kemana-mana. Pastikan diri kamu tetap stay tune di Prodo FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. So she said, what's the problem, baby? What's the

0: Human Pro 2 ternyata bernyanyi bisa meningkatkan kesehatan paru-paru kita loh. Teknik pernapasan yang digunakan saat bernyanyi dapat memperkuat otot-otot pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Ketika kita bernyanyi, kita belajar mengontrol napas dengan lebih baik, menghirup lebih dalam, dan mengeluarkan napas dengan perlahan. Penelitian dari Imperial College London menunjukkan bahwa bernyanyi secara teratur dapat menjadi latihan pernapasan yang efektif, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Studi tersebut menemukan bahwa peserta yang mengikuti kelas bernyanyi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontrol pernapasan dan kapasitas paru-paru. Bernyanyi secara teratur bisa menjadi latihan pernapasan yang efektif, membantu mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma. Jadi, nggak perlu ragu lagi untuk menyanyi di kamar mandi, di mobil, ataupun bersama teman-teman.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Brodo RR Bogor, teman terbaik kamu. Yang terakhir nih, teman Brodo 2 ya, itu ada Nona. Ini tembus pasar musik global. Jadi nama lain yang masuk ke dalam daftar tahun ini itu adalah Nona. Ini grup perempuan di bawah label 88 Rising ya, yang anggotanya itu ada Christy, ada Baila, Esther, sama Sas gitu. Dan kemudian meskipun baru debut di tahun kemarin, tahun 2025, Nona sendiri memang berhasil menarik perhatian pasar internasional ya, teman Pro 2. Mereka itu tampil di festival Head in the Clouds di Los Angeles dan sekarang udah punya 1,4 juta pendengar bulanan di Spotify. Video musik Rollerblade yang rilis di bulan April itu juga sudah ditonton jutaan kali di YouTube, memperkuat juga posisi mereka sebagai girl group Indonesia yang mulai diperhitungkan di pasar global, teman Pro 2 ya. Nanti kita lanjutin lagi dengan informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

Oke, Tomo Pro 2 ya, untuk kamu para pecinta sneakers ya, atau para pecinta penampilan sporty, ini mungkin juga gak asing sama yang namanya sepatu sneakers ya. Jadi model yang kasual ini cocok untuk digunakan dalam banyak keperluan. Ini bisa untuk olahraga maupun pelengkap penampilan untuk jalan-jalan. Nah, dari sekian banyak jenisnya atau variannya di dunia ini, sneakers juga punya beberapa varian yang beragam gitu. Nah, salah satunya yang paling umum itu adalah kanvas ya, teman-teman berdua ya. Jadi ini sneaker yang punya bahan dasar kanvas yang memang nggak pernah apa ya lekang dimakan sama waktu. Penampilannya kasual seakan selalu bertahan seiring berkembangnya zaman. Salah satu produsen sneakers berbahan kanvas kenamaan misalnya kayak

0: Converse ini juga sampai dengan sekarang masih aja ada tetap yang dalam tanda kutip seneng pakai sepatu ini gitu, walaupun ada beberapa merek lain ya, misalnya kayak Vans dan lain sebagainya gitu. Kemudian jenis yang berikutnya tuh ada slip on nomor 2. Kalau misalnya yang nggak mau ribet pakai tali, biasanya belinya ya slip on gitu. Jenis slip on ini cocok banget mungkin buat yang nggak mau ribet. Jenis sneakers yang cocok digunakan untuk momen-momen santai, misalnya saat kamu berjalan-jalan. Tapi mungkin ada juga beberapa dari kita yang sebenarnya pinginnya kelihatan talinya ya, bukan kayak slip on yang beneran slip on gitu. Tapi nggak mau ribet ngikat talinya. Nah sekarang juga udah ada yang namanya slip on yang kayak gitu, teman bro dua. Jadi ada talinya tapi tinggal masuk gitu loh, kayak apa namanya, tinggal slip onnya tinggal kayak gitu, tinggal masukin doang, nggak perlu ngikat lagi. Nanti kita lanjutin lagi sama jenis yang berikutnya, jangan kemana-mana.
1: Musik aktif, musik aktif.
2: Hey what's up Lord? Yeah what's up man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Jenis sneaker yang satu ini juga mungkin untuk kamu yang menginginkan penampilan sporty tapi juga keren kayak rockstar atau nomor 2 ya, ada high tops. Ini umumnya sneaker dengan model high top yang sering beredar di pasaran itu sebagai sepatu basket, tapi sepatu high top itu berbahan kanvas ini juga oke sebenarnya untuk melengkapi penampilan kasual. Terus juga ada leather ya. Jadi kalau misalnya kamu berpikir kayak pakai, kamu gak bisa datang ke acara formal dengan sneaker, ternyata ya bisa juga gitu. Karena pastikan juga kamu memilih misalnya sepatu sneaker yang bahannya leather atau kulit gitu. Ini sepatu yang memang ditujukan untuk acara-acara formal dalam Pro 2. Terus yang terakhir ada Plimsolls ya. Ini semua sepatu sneaker yang punya sol tebal itu dinamakan Plimsolls sama Pro 2. Jadi memang bisa dibilang jenis sneaker yang satu ini yang paling banyak ditemui di pasaran. Ya nanti kita lanjutin lagi. Dan juga untuk kamu yang menjalankan ibadah sholat maghrib ya teman Pro 2 ya, karena ada kumandang azan maghrib wilayah Bogor dan sekitarnya sebentar lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, udah tahu belum? Azan berawal dari seorang kaum Ansor bernama Ibnu Zaid yang menceritakan mimpinya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai seorang lelaki yang mengajarinya suatu metode memanggil orang-orang untuk sholat. Nabi yang mengamini perihal mimpi tersebut lantas memanggil Bilal yang terkenal punya suara merdu untuk berdiri di puncak rumah tertinggi dekat masjid guna memanggil orang-orang untuk sholat. Panggilan yang mengandung sisi spiritualitas sekaligus estetika ini berisikan kalimat-kalimat yang kini kamu dengar sehari-hari. Tidak berubah sejak Bilal mengumandangkannya pertama kali.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Perudu RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Perudu, power bank ini jadi salah satu aksesoris teknologi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Satu perangkat yang mampu membantu kita ya, mengisi daya smartphone, tablet, sampai dengan gadget lainnya pada saat kita jauh dari sumber listrik. Tapi pendiri sekaligus CEO-nya Anchor, teman Pro 2 ya, Meng Yang, ini justru malah memprediksi bahwa powerbank suatu saat bisa saja kehilangan relevansinya dan bahkan tidak akan bertahan lama dalam beberapa tahun ke depan. Ini kukutip dari Gizmoshina bahwa pernyataan ini disampaikan Meng Yang dalam sebuah wawancara yang dikutip media Cina, di mana menurut dia itu bahwa powerbank itu kemungkinan nggak akan berkembang menjadi kategori produk bernilai ratusan miliar yuan gitu. Selain CEO Anchor, prediksi powerbank akan punah, dia juga menilai produk tersebut itu punya potensi mengalami nasib yang sama seperti beberapa perangkat elektronik yang memang pernah populer tapi memang kemudian ditinggalkan. Nah, kenapa salah satu tokoh di balik merek powerbank terbesar dunia ya, itu justru malah memiliki pandangan tersebut, teman-teman berdua ya. Nanti kita bakal bahas ini, jangan kemana-mana.

Oke, kita masih di 106,8 FM Prodo RRI Bogor, teman terbaik kamu ya. Alasan yang pertama adalah Mengyang itu membandingkan powerbank dengan perangkat elektronik konsumen yang pernah berjaya di masanya, seperti kayak pemutar MP3, kaset, CD player ya. Jadi menurut dia banyak produk teknologi yang punya siklus hidup yang relatif singkat sebelum digantikan sama inovasi baru. Nah, produk elektronik konsumen itu sebenarnya datang dan pergi dengan cepat, kata dia tuh gitu. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa perkembangan teknologi katanya akan terus menghadirkan solusi yang lebih praktis, teman Pro 2. Jadi seiring waktu kebutuhan terhadap power bank itu bisa berkurang, apalagi perangkat elektronik punya daya tahan baterai yang jauh lebih baik ya, atau teknologi pengisian daya yang berkembang semakin cepat gitu, teman Pro 2. Terus pernyataan Mengyang sendiri itu cukup menarik karena Anker kan dikenal luas sebagai salah satu merek powerbank terbesar gitu ya, yang ada di dunia. Sejak berdiri di tahun 2011, ini perusahaan memang tumbuh pesat berkat penjualan powerbanknya. Dan walaupun memang bisnis Anker sekarang jauh lebih beragam dibandingkan beberapa tahun yang lalu, karena selain powerbank, perusahaan ini juga menawarkan banyak aksesoris pengisian daya, perangkat pintar, sampai dengan solusi penyimpanan energi. Dan data keuangan publik bilang bahwa Anker membukukan pendapatan sebesar 30,514 miliar yuan atau sekitar 80 triliun rupiah ya di tahun 2025, dan ini meningkat 23,49% dibandingkan tahun sebelumnya, atau Mapro 2. Perusahaan ini memang semakin fokus pada berbagai kategori produk lain yang punya potensi pertumbuhan yang lebih besar.

Adele dengan Make You Feel My Love. Ini jadi lagu penutup untuk malam hari ini. Terima Brodo, untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak. Nanti di jam 7 kita bakal gabung ke Brodo RRI Jakarta. Ada musik ini ya. Kalau gitu Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Dengar Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk malam ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Polri bersama alumni Akbol 1990 Dira Barata menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor pada hari Minggu ini. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan yang dihadiri Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Ketua Umum Panitia Hari Bayangkara ke-80 Komjen Pol Ramdhani Hidayat, Kepala BNPT Komjen Pol Edi Hartono, serta sejumlah pejabat TNI Polri, unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta keluarga besar Akpol 1990 Dira Barata. Dalam kegiatan ini, panitia menyalurkan 500 paket sembako kepada masyarakat. Selain itu, banyak 110 anak yatim piatu dan duafa yang menerima santunan serta bantuan kebutuhan pokok. Layanan kesehatan gratis juga diberikan kepada masyarakat. Ada pemeriksaan meliputi pemeriksaan kesehatan umum, pengecekan gula darah, kolesterol, asam urat, konsultasi dokter spesialis penyakit dalam, pemberian obat-obatan, pembagian kacamata baca hingga paket imunitas. Beralih ke informasi Piala Dunia, teman Pro 2, wasit asal Somalia Omar Artan gagal bertugas di Piala Dunia 2026 usai visanya ditolak Amerika Serikat. Namun FIFA tetap membayar gajinya secara penuh. Artan dicegah masuk ke Amerika Serikat usai tiba di Bandara Miami beberapa hari menjelang pembukaan Piala Dunia 2026. Dia diintegrasi selama 11 jam sebelum dikirim balik ke Turki. Kondisi ini menyebabkan Artan tidak bisa bertugas di Piala Dunia 2026 dan pria berusia 34 tahun itu padahal terpilih menjadi salah satu wasit untuk gelaran akbar itu. Amerika Serikat menolak visa Artan karena diduga keterlibatan sang wasit dengan organisasi teroris Al-Shabaab. Wasit terbaik Konfederasi Afrika 2025 ini selanjutnya pulang ke Somalia dan disambut seperti pahlawan di negaranya. Baiklah teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk malam ini. Saya Deli Tambunan, selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM era di Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ketemu lagi dengan saya Deli Tamunan di hari Minggu malam ini ya.
1: Iya, dan tidak lupa juga ada saya akan menemani Bang Deli Tamunan malam ini. Satu ya Panji.
0: Aneh tiba-tiba hadir. Manusia teh suka tiba-tiba nongol.
1: Yang penting ada bridgingnya.
0: Iya. Sekarang keluar dari
1: lubang air purifier.
0: Kemarin dari AC. Jadi ada spesial teman Pro 2 karena kita ini sebagai official broadcast audio untuk Piala Dunia 2026.
1: Bukan lagi,
0: kita punya beberapa program acara tentang Piala Dunia teman Pro 2 ya. Nah, hari Minggu ini ya sampai nanti Piala Dunia selesai sampai bulan depan.
1: Iya.
0: Setiap hari Minggu malam di jam 8 kita punya yang namanya VAR.
1: Tentunya beris apa satu
0: lu singkatannya program, tahu gak?
1: Ini apa namanya?
0: Kalau misalnya aslinya kan VAR itu Visual Assistant Referee. Mm-hmm. Jadi zaman sekarang itu kan main bola itu wasit, keputusan wasit itu bisa dipengaruhi oleh si VAR ini bisa agar lebih akurat.
1: Bisa ada replaynya. Mm-hmm. Kayak kita main di PS zaman dulu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau sekarang nih VAR yang kita maksud adalah Visual Asal Review.
1: Dan tentunya yang akan mereview kegiatan Piala Dunia di tahun ini adalah dua MC gaduh kan?
0: Dan bukan pertandingannya yang mau kita review sama Pro 2 ya.
1: Karena kita selalu out of the box Bang Day. Kita terlalu beda karena, dengan komentator-komentator lain.
0: Karena kita itu gak ada box yang muat ke badan kita. Tau gak, makanya kita selalu di luar box.
1: Betul.
0: Ya, jadi kita bakal ngobrolin hal-hal yang berkaitan sama Piala Dunia, tapi di luar pertandingannya, tentang momen-momen yang terjadi di Piala Dunia.
1: Ya, betul.
0: Nah, karena Piala Dunianya baru dimulai, kan baru 3 hari ya?
1: Iya, kemarin lusa itu pembukaannya.
0: Nah, kita itu nonton pembukaan Piala Dunia, teman Pro 2.
1: Pembukaannya kan negara kita malam-malam banget. Untung pas tidak saat mati lampu kemarin.
0: Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu. Belum atau baru sih dicinta. Lu teh apa sih yang benar? Gue bingung deh sama hidup lu. Begitu aja salah.
1: Kasih backsound cerita.
0: Komuk. Nah, jadi kita mau bahas hal yang unik

0: Temsong ya, bukan jingle yeah, namanya. Yeah, Temsong Piala Dunia 2026 ini kan diselenggarakan di 3 negara. Ada yeah. Afrika, Kanada dan juga
1: Amerika.
0: Amerika, Kanada dan Meksiko.
1: Amerika, Kanada dan Meksiko.
0: Kenapa saya sebutin Afrika ya?
1: Iya.
0: Yeah. Afrika itu yang waka-waka itu soalnya.
1: Iya, yeah, betul. Nah,
0: ada 3 negara yang menyelenggarakan sekaligus menjadi tuan rumah. Terus Amerika bikinlah Temsong emang.
1: Oke. Okay. Apa itu
0: belum, makanya saya mau cerita dulu. Yeah,
1: oke.
0: Okay. Bikin, terus dapat kritik yang tajam karena lagunya itu jadi kayak lagu perjuangan yang melankolis gitu.
1: Itu tidak membakar.
0: Tidak membakar semangat dan tidak ada semangat sepak bolanya.
1: Oke. Okay.
0: Akhirnya FIFA menunjuklah seorang Shakira kembali untuk menyanyikan theme song untuk menjadi penyelamat karena wajah FIFA tertaruhkan kan
1: ya.
0: Dengan theme song aja pun wajah mereka tertaruhkan.
1: Betul. Betul.
0: Muncullah si Dai-Dai ini.
1: Yo ayo. Seperti kita ya Mang ya. Pada saat itu ya Mang ya.
2: Selesai gue.
1: Itu kayak bakar semangat banget. Makanya ini ditampilkannya Shakira untuk ngebakar semangat.
0: Seperti kita ini bukan gitu dong. Ya. Perbandingan lagunya yang ini.
1: Dari kita untuk Bogor. Dari Bogor untuk Indonesia.
0: Nah, Bogor. Keluarlah si Dai-Dai itu kan. Langsunglah orang langsung bilang ini baru
1: gitu. Ya kan, dengan goyangan yang mantap dan akhirnya kita bisa berjigi-jigiri ya kan.
0: Nah, akhirnya dia performlah kemarin tuh berkolaborasi dengan salah satu penyanyi Meksiko di pembukaan Piala Dunia.
1: Meksiko. Yeah. Nah, tapi Bang Dey, ada sesuatu yang sangat amat mencuri perhatian saya.
0: Saya sih tidak ada yang lebih mencuri daripada Shakira.
1: Oh, Shakira ya. Tapi masalahnya di balik goyangan Shakira ada yang ikutan joget, Bang Dey.
0: Dancernya. Kan banyak emang dancernya.
1: Betul. Yang ikutan joget itu ternyata maskot untuk Piala Dunia.
0: Nah, saat ini. Maskot ini menjadi salah satu hal unik juga yang selalu ditampilkan di Piala Dunia.
1: Yoi.
0: Di tiap edisinya.
1: Dan itu biasanya kan jadi barang jualan tuh, merchandise.
0: Oh, jelas,
1: merchandise-nya.
0: Benar.
1: Karena kalau untuk para penggila bola itu biasanya tuh bakalan jadi koleksi, Bang Dey.
0: Karena biasanya masih itu keluarnya satu edisi doang.
1: Iya.
0: Jadi akan menjadi rare dia.
1: Dia terus nggak bakal dijual-jual lagi tuh, nggak diproduksi lagi.
0: Betul.
1: Dan produksiannya biasanya juga bukan sama apa perusahaan yang ece-ece, Bang Dey. Yang ngebikin
0: official
1: itu. Official merchandise-nya udah edan-edanan tuh, pasti keren banget ya kan.
0: Apa yang aneh dari maskot yang tahun sekarang? Yang anehnya
1: itu biasanya kan maskot kan cuma satu atau nggak dua orang kayak kita nih, Bang Dey.
0: Ya.
1: Tapi yang ini kayaknya mereka nggak mau kalah sama Indonesia kemarin. Ada tiga maskot.
0: Yoi. Oh, karena tiga negara
1: okay. Mungkin
0: ya kan? Ada yang dari Amerika, dari Meksiko.
1: Ada yang bentuknya burung tuh, elang ya kan.
0: Terus Amerika
1: yang,
0: pasti.
1: Itu Amerika. Nah, namanya itu si Clutch kalau nggak salah.
0: Clutch
1: ya kan. Okay. Lang bondol tuh, lang botak tuh.
0: Oh, lang botak dari Amerika Serikat. Itu yang suaranya dimanipulasi ya.
1: Gimana tuh?
0: Kan katanya suara aslinya nggak gitu, nggak. Nggak gitu.
1: Seriusan?
0: Cip. Browsing.
1: Seriusan? Aslinya begitu. Cuman gak cocok gitu ya?
0: Gak cocok dengan
1: badan. Jadi kayak saya dengan suara cempreng saya maksudnya. Badan gede gini, jadi, suaranya jelek gini.
0: Jadi si Amerika ini karena ada kepala yang membuat maskotnya itu. Akhirnya
1: kan
0: dia
1: begitu ya?
0: Akhirnya dia bikin lah suaranya seperti itu. Itu mah suara burung lain katanya. Serius? Aslinya tuh cip. Cip gitu doang suara
1: malu-malu ya.
0: Iya.
1: Padahal badannya keker ya.
0: Oke, okay. Si Clutch nih ya.
1: Ada si Clutch, Bang Dey.
0: Lang botak dari Amerika Serikat.
1: Yoi. Nah, terus juga ada si Maple, Bang Dey.
0: Kayu maple.
1: Enggak tahu nih maple kayaknya ya benar dari pohon maple mungkin ya. Karena dia menunjukkan sosok yang kokoh itu ditampilkan dengan bentuk rusa besar. Rusa besar tuh, Bang Dey. Nah, itu yang mewakili
0: Big deer.
1: Moose. Kalau okay. Mereka bilangnya moose okay. Ya kan. Itu yang mewakili area Kanadanya, Bang Dey.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu, ya kan. Dan yang terakhir ada Zayu. Jaguar dari Meksiko. Nah, kalau si jaguar dari Meksiko ini, si Zayu ini melambangkan kalau dia itu seperti seorang striker, Bang Dey. Seorang penyerang. Kalau si Maple itu sosok goalkeeper yang tangguh.
0: Filosofinya itu.
1: Ya, kayak okay. Begitu gitu kan. Nah, terus kalau misalkan si burung lang botak ini sebagai apa namanya petualang yang optimis.

0: gitu kan, sebagai pemersatu untuk di lapangan.
1: Mungkin ngambil dari kiper Amerika banget ya.
0: Iya, kayak kiper dulu.
1: Ya kan Amerika kan narsis kan.
0: Emang mempersatukan.
1: Padahal mah. Oke.
0: Okay. Ya kan? Cuma jadi unik. Mereka bertiga joget-joget Bang Dedi di belakang.
1: Oh iya, karena sebagai maskot, yeah, mereka mesti hadir ya.
0: Lucu banget mereka joget-joget juga. Dan biasanya Bang Dedi, dari setiap pertandingan-pertandingan itu suka ada kelakuan-kelakuan konyol.
1: Benar.
0: Ya kan? Enggak cuma di situ kan, kayak ini di NBA juga sama segala macam ya. Mereka itu selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang konyol yang mencuri perhatian.
1: Iya, yeah, iya, yeah,
0: iya. Yeah. Nah, itu yang akan saya selalu cari, kelakuan-kelakuan dari si maskot selama pertandingan Piala Dunia ini.
1: Iya, iya, iya, iya. Tapi maskot itu memang fungsinya kan untuk memeriahkan. Selain dia untuk menjadi citra sebuah negara yang menyelenggarakan Piala Dunia, dia itu memang tugasnya memeriahkan. Nah, sebetulnya ya, kalau misalnya Indonesia mencari maskot, harusnya gak usah sulit-sulit sih.
0: Indonesia?
1: Iya, kalau jadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Apa?
1: Kamu saja jadi maskot. Saya rekomendasikan Pak Erick Thohir. Itu ada teman saya, itu saudara saya itu. Dia gendut, gak usah pakai kostum lagi.
0: Dia Kudaniel dari Kota Hujan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ngomongin tentang keunikan maskot-maskot di Piala Dunia 2026 ini ya, ada 3 maskot kan. Berarti kos untuk orang yang pengen beli merchandise maskot ini lebih mahal dong. Harus punya 3.
1: Jelas. Ini salah satu pendapatan yang cukup baik.
0: Ah gila sih.
1: Dan dia sudah dirilis, sudah mulai dijual maskot-maskotnya. Ya kan iya, iya. Ini maksudnya karena ini adalah perhelatan akbar yang ibar kata cakupannya mendunia emang ya. Ingat dulu apa ya emang ya, yang di Indonesia emang ya, apa sih?
0: Indonesia emang nggak ada Piala Dunia atau?
1: Bukan. Yang kita juga ada 3 maskot waktu itu apa ya, yang di GBK apa sih? Kegiatan
0: Asian Games.
1: Asian Games yeah. Ya kan? Apa di kita juga ada itu? Ada 3 juga mang. Nih waktu itu kan ada yang rusa, ya kan? Terus ada yang badak, ya kan? Yang kayak gitu aja, itu kan sama satu lagi itu si burung Garuda, ada si Bin Bin, Atung sama Kakak. Dimana singkatan dari Bineka Tunggal Ika kan? Nah itu aja mang, ya kan? Penjualannya gila-gilaan, bahkan sampai ada jas tipnya mang.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Untuk orang-orang yang nggak bisa berkunjung ke pusat pertandingan karena maskot-maskot itu merchandise-nya dijualnya di Jakarta.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kebayangin kalau ini skalanya dunia, mang.
0: Buh.
1: Jas tipnya pasti gila-gilaan
0: itu
1: juga.
0: Itu berbahaya sekali sih pasti.
1: Waduh. Berbahaya. Tapi dari 3 maskot ini, kalau kamu ingin menjadi, kamu mau jadi siapa?
0: Dari 3 maskot ini?
1: Iya, satu itu si Elang, ya kan?
0: Kayaknya Jaguar kalau... saya Jaguar.
1: Oh Jaguar.
0: Jaguar saya.
1: Jaguar, Jaguar itu apa namanya, sebagai striker, ya kan? Latihannya direndang bola masuk ke tong sampah, tong sampah Amerika begitu, mang.
0: Tunggu dulu. Emang gitu? Tahu dari mana?
1: Ada video-videonya, mang. Lagi perilisan dia, mang.
0: Emang iya ya.
1: Kecek-kecek, mang. Dia backflip begitu, nendang bola segala macam, kocak-kocak, mang. Ya, kalau saya karena saya sadar badan gak bisa terbang, saya jadi si rusa.
0: Kamu jadi rusa?
1: Ya karena kondisinya saya setiap kali main bola, karena saya gak bisa lari, saya pasti jadi penjaga gawang. Padahal itu hal yang salah. Kata teman-teman kan menutupi apaan segala macam. Padahal kan penjaga gawang itu kan butuh yang gerakannya sigap dan cepat. Sedangkan saya kan si boyot. Jadi memang membantunya hanya tangan yang lebar, pantat yang lebar, akhirnya menghalangi masuknya bola. Karena di sekolahan saya itu gawangnya bukan gawang yang ukuran internasional, gawangnya gawang sekolahan.
0: Oke.
1: Okay. Cukup tertutupi sama saya. Sehingga sering menuai protes, bang.
0: Oke. Okay. Kenapa kamu mempertanyakan saya pengen jadi siapa?
1: Ya.
0: Di maskot Piala Dunia untuk edisi hari ini.
1: Karena biasanya kan begini, mang. Kalau misalkan seorang anak kecil punya imajinasi, emang ya. Biasanya, ya kan? Apalagi kita laki-laki, boys will be boys, mang. Ya kan? Ngelihat kayak beginian, si ini keren ya, si itu keren ya. Biasa kita, kalau gue mah pengen jadi si ini, begitu biasanya.
0: Iya.
1: Iya, makanya itu saya tanyain, mang, kau, mang. Kenapa terus kau pengen jadi si Jaguar itu?
0: Dibandingin jadi si Elang sama si Maple, daripada jadi si Clutch.
1: Ya, kalau si Maple itu kayaknya bersahaja banget ya.
0: Si Maple ya,
1: dia tuh kayaknya yang santai banget, yang
0: dan ini sih saya melihatnya negara Meksiko itu.
1: Oh,
0: Latinos.
1: Latino.
0: Iya kan?
1: Ya kan? Gitaros Españolas.
0: Kalau kamu mau jadi siapa?
1: Ini si Mus itu.
0: Kamu mau jadi si Mus, si Maple.
1: Siapa si Maple?
0: Si rusa besar dari Kanada.
1: Si rusa besar karena badan yang besar. Kokoh banget gitu kan. Ya masalah gerak agak sedikit lamban, ya oke-oke lah.
0: Kasian.
1: Yang penting berdiri dengan kokoh.
0: Kasian.
1: Iya kan. Tapi kenapa saya justru pengen mencari tahu dari mana nama-nama ini, mang. Saya belum dapat, mang. Belum dapat infonya. Dari mana asal-muasal, ya kan. Kenapa jadi si Clutch, Maple, sama si apa Zayu itu.
0: Iya.
1: Ya itu kenapa gitu loh, sebutan-sebutannya itu. Karena kan kalau Maple kecenderungannya dengan pohon.
0: Ya.
1: Pohon maple, kayu maple, atau enggak sirup maple. Ya kan? Jadi kayaknya si rusa ini kokoh namun manis.
0: Kokoh namun manis.
1: Kokoh. Jadi kokoh-kokoh manis ya.
0: Gini kayaknya dari Tiongho,
1: jadi Tiongho.
0: Jadi
1: Tiongho kayaknya dia bukan Kanada kayaknya. ya, dari situ kayaknya tuh bang.
0: Ya begitulah ya. Intinya ya, ya lagi aneh jadi koko-koko. Intinya keunikan tiga maskot ini teman Pro 2 ya, ini memang menjadi perhatian para penikmat Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena mereka ada tiga ya kan, terus semuanya punya filosofi yang bagus ya kan.
1: Betul.
0: Terus udah pasti nih ini bakal diburu oleh para penggemar sepak bola ya, untuk menjadi merchandise yang bisa mereka bawa pulang. Karena biasanya maskot-maskot ini gak akan muncul lagi di edisi-edisi berikutnya. Selain berganti tuan rumah, biasanya walaupun nanti akan kayak Amerika kan tahun 94 pernah jadi
1: ya,
0: rumah juga kan. Waktu itu kan dia ini anjing.
1: Oke.
0: Maskotnya.
1: Ya.
0: Nah, kan sekarang berubah ke si clutch, si elang ya, ya kan.
1: Selang,
0: biasanya enggak akan keluar lagi, jadi akan menjadi barang yang rare nantinya.
1: Yo, gitu. Dan yang uniknya Bang Dey, mereka juga menyentuh ke anak-anak kecil.
0: Benar.
1: Karena mereka nanti divirtualkan masuk ke dalam dunia Roblox.
0: Beh.
1: Jadi akhirnya bisa berdekatan tuh anak-anak kecil.
0: Si maskot ini.
1: Si maskot ini
0: akan masuk ke Roblox.
1: Roblox. Cakep ya?
0: Keren juga nih.
1: Keren banget. Ya. Jadinya bener-bener ya kesana sini tuh. Jadi emang ajang promosinya udah ajang promosi gila-gilaan itu.
0: Mantep lah kalau
1: mantep
0: begitu.
1: Mantep banget deh.
0: Ya sudahlah kalau gitu teman Pro 2 untuk VAR edisi hari ini, edisi sekarang ya sampai di sini dulu.
1: Ya.
0: Tapi kita bakal balik lagi hari Minggu depan.
1: Jangan kemana-mana dan selalu nantikan informasi terbaik dari kami berdua.
0: Di VAR. Visual asal
1: review.
0: Salam olahraga.
1: Bye-bye.

Oke, nomor 2. Jadi untuk kamu yang tadi mendengarkan program VAR Visual Asal Review ya, ada review asal-asalan dari saya dan juga Satria tentang maskot. Tungguin edisi-edisi berikutnya yang bakal hadir setiap hari Minggu jam 8 malam nomor 2 ya. Ya sudahlah kalau begitu, masih banyak lagu-lagu enak lainnya nih yang mau saya puterin untuk nemenin kamu beraktivitas, apalagi yang masih ada kerjaan sampai jam segini ya. Mudah-mudahan happy nih, karena lagu-lagu yang saya siapin harusnya sih bisa bikin kamu happy nomor 2. Kayak lagu ini saya punya di Diskoria Endian Sastrowardoyo dengan Serenata Jiwa Lara. Jangan kemana-mana, temenin saya terus nomor 2.

Oke, teman Pro 2. Sebentar lagi kita beralih ke rangkaian acara lainnya. Kita punya jaga malam special on Sunday, di mana kita bakal berromantis-romantisan sampai jelang tengah malam nanti, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu nih yang kira-kira tertarik untuk ngobrolin hal-hal yang berkaitan sama dunia asmara, jangan kemana-mana teman Pro 2 ya. Tungguin saya balik lagi di jam 9 nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Prodo FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Prodo, Deli Tambunan udah balik lagi. Udah masuk jam 9, teman Prodo, kita bakal berromantis-romantisan di Jaga Malam Special on Sunday. Seperti setiap edisinya, teman Prodo, kita bakal buka topik pembahasan yang bakal kita bahas sama-sama. Yang mungkin nyambung juga nih dengan apa yang sedang kamu rasain, apa yang sedang kamu pikirin ya. Yang penting tentang asmara. Terus nanti juga saya buka pertanyaan supaya kamu bisa gabung juga nih terkait dengan topik kita malam hari ini. Dan yang jelas sama Prodo untuk nemenin kamu, mungkin ada yang sedang beristirahat, ada juga yang sedang dalam perjalanan ya. Saya juga udah siapin lagu-lagu enak yang mungkin relate juga dengan apa yang sedang kamu rasakan sampai jam 11 nanti. Salah satunya nih untuk membuka perjumpaan kita di Jaga Malam edisi hari ini, teman Prodo. Saya mau kasih lagunya Noah dengan Kala Cinta Menggoda.

Tapi sabar ya, lagu ini bakal kamu dengerin 4 menit lagi setelah saya kasih dulu deh lagu dari Feby Putri dengan Halu Teman Pro 2. Oke? Okay? Kira-kira hari ini ada pembahasan apa? Nanti deh bakal kita bahas sama-sama Teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, tetap dijaga malam.

Teman Pro 2, dalam dunia asmara anak muda saat ini ada banyak nih hubungan yang berjalan tanpa nama, tanpa arah, dan tanpa kepastian. Mungkin ada beberapa dari kamu yang setiap hari itu saling menghubungi, sharing-sharing cerita, ngabisin waktu sama-sama, jalan bareng ya. Bahkan saling ngasih perhatian layaknya pasangan. Tapi ketika muncul pertanyaan, kita ini sebenarnya apa sih? Jawabannya seringkali masih menggantung, iya kan? Nah, ketidakjelasan dalam hubungan menjadi salah satu masalah yang sering dialami generasi muda. Sebagian orang milih nikmatin momen tanpa mikirin masa depan. Tapi gak sedikit juga nih akhirnya terluka karena harapan yang tumbuh akhirnya gak sejalan. Terus kira-kira apakah meminta kejelasan itu berarti terlalu menuntut? Atau justru

Kejelasan adalah bentuk penghargaan terhadap perasaan sendiri dan pasangan. Ini yang bakal kita bahas sama-sama nih, Tang Pro 2 ya. Jadi dalam sebuah hubungan, kejelasan ini tuh kayak ngebantu kedua pihak memahami posisi dan juga harapan masing-masing sebetulnya. Karena kejelasan ini bukan cuma soal status pacaran atau enggak, tapi juga tentang mengetahui bagaimana cara kedua orang memandang hubungan itu. Jadi ketika dua orang punya pemahaman yang sama tentang komitmen, tentang batasan, dan juga tentang tujuan hubungan, mereka tuh cenderung punya rasa aman yang lebih besar. Dan sebaliknya nih, hubungan yang dipenuhi ketidakpastian itu bisa menimbulkan kecemasan, rasa bingung, dan juga pertanyaan yang terus berputar-putar di pikiran kamu. Nah, bagi anak muda, rasa gak jelas sering bikin seseorang terus menunggu perubahan tanpa tahu apakah harapan itu akan jadi kenyataan atau enggak. Nah, mungkin salah satunya kamu yang ngalamin hal itu. Gimana menurut kamu, teman-teman berdua?

Sama berdua banyak hubungan jadi rumit karena kedua pihak cuman nebak-nebak nih apa yang dirasain sama pasangannya. Ada yang mikir kalau dia sayang pasti dia tahu nih apa yang aku mau. Ada juga yang mikir gini, ah nanti juga dia sadar sendiri, ya gak? Padahal ya, gak ada manusia yang bisa baca isi pikiran orang lain. Hubungan yang sehat itu butuh keberanian untuk mengungkapkan perasaan, kebutuhan, dan juga harapan. Nah, ngomong tentang kejelasan bukan berarti memberikan tekanan sama pasangan loh, teman pro 2. Tapi sebaliknya, kamu perlu berkomunikasi, harus terjadi yang namanya obrolan ya, yang terbuka, yang bisa ngebantu kamu dan pasangan kamu sama-sama tahu nih apakah kamu dan pasangan kamu ini punya tujuan yang sama atau perlu mengevaluasi hubungan itu. Gitu, teman pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sedih ya kalau denger band Nadia yang rabun jauh ini ya teman pro 2 ya. Kita tuh kayak ngarepin orang yang pernah bersama-sama kita untuk datang di salah satu acara misalnya gitu ya. Kalau band Nadia kan POV-nya dari dia seorang penyanyi. Dia berharap si orang yang pernah bersama dia itu datang, terus dia bisa ngelihat dari kejauhan dengan tatapan yang sama, tapi ternyata itu gak pernah terjadi gitu. Padahal dia udah sengaja tuh pakai kacamata supaya bisa ngelihat dengan jelas gitu. Emang bisaan si Bernadia kalau bikin lagu ya, teman pro 2 ya. Ya sudah, yuk kita bahas lagi nih tentang topik malam hari ini, teman pro 2. Jadi ya, banyak hubungan yang jadi rumit karena tadi seperti saya bilang, karena kedua pihak hanya menebak apa yang dirasain sama pasangannya. Terus ya, salah satu risiko terbesar dari hubungan yang gak jelas adalah ketika salah satu orang mulai punya perasaan yang lebih dalam, sementara yang lainnya itu masih nganggap hubungan ini santai. Nah, situasi kayak gini biasanya menimbulkan rasa kecewa. Karena ada salah satu pihak yang mulai ngasih waktu, perhatian, dan perasaan yang lebih, tapi gak tahu nih apakah semua itu punya arah yang sama atau enggak. Kebiasaan sejak awal ini bisa ngebantu kedua pihak memahami batas hubungan dan mencegah munculnya ekspektasi yang gak realistis. Maka dari itu perlu dibicarain. Nah, dengan begitu gak ada pihak nih yang merasa menggantung terlalu lama.

Lagu dari 420 bersama Cerita Utami dengan Manggung nganterin kita menuju jam 10 Tom Pro 2 ya. Memasuki satu jam terakhir saya nemenin kamu di Jaga Malam Special on Sunday. Saya masih punya lagu-lagu enak lainnya dan pembahasan kita belum beres nih Tom Pro 2. Jadi masih ada beberapa poin yang mau saya share ke kamu. Terus nanti juga saya bakal kasih pertanyaan ke kamu ya. Tapi yang jelas sebentar lagi di jam 10 ini Teman Pro 2 saya mau kasih lagunya Lady Gaga yang ngajakin Bradley Cooper. Ini tuh yang menjadi original soundtrack A Star Is Born ya, dengan Shallow. Bakal saya puterin sebentar lagi Teman Pro 2.

Tapi sebelumnya saya mau kasih dulu lagu dari Keisha Lovronka dengan Pelarian Taman Pro 2. Oke, jadi tetap di sini. Jangan kemana-mana, temenin saya terus di Jaga Malam bersama Deli Tambunan sampai dengan jam 11 nanti.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

menyatakan arah hubungan karena khawatir dianggap terlalu serius, terlalu posesif, atau takut kehilangan orang yang kita suka. Akhirnya beberapa dari kita tuh milih diem dan berharap semuanya berubah dengan sendirinya. Tapi yang namanya nahan pertanyaan terlalu lama, justru ini bisa bikin seseorang semakin terikat pada hubungan yang gak pasti. Jadi minta kejelasan bukan berarti memaksa seseorang untuk bertahan, tapi ini adalah bentuk keberanian untuk mengetahui apakah hubungan itu layak diperjuangkan atau sudah waktunya untuk melepaskan, teman pro 2. Wow, berat ya. Nah, saya mau nanya nih, kalau kamu berada dalam hubungan yang nyaman tapi nggak punya kejelasan arah, apakah kamu akan tetap menikmati prosesnya atau justru sebaliknya? Yuk, bisa di share jawaban kamu lewat WhatsApp Pro 2 FM di 0811 111 5222.

Yuk kita bacain WhatsApp dari kamu nih, teman Pro 2 udah ada beberapa yang masuk ya. Satu persatu deh kita bacain. Tadi kan saya tanya, kalau kamu berada dalam hubungan yang nyaman tapi gak punya kejelasan arah, kamu itu bakal gimana? Ada Aldi di Cibinong. Kalau Aldi bilang, kalau aku sih lebih pilih bertanya Del, daripada udah ngasih banyak waktu dan perasaan tapi ternyata tujuannya berbeda. Betul, mendingan ditanyain ya. Gitu. Terus kalau Intan di Bogor Barat bilang, dulu aku pernah Del bertahan dalam hubungan yang gak jelas karena takut kehilangan. Tapi ternyata semakin lama malah semakin capek secara emosional. Wow. Gimana dengan kamu Tongro 2? Apakah kamu punya jawaban yang lain? Silakan di share ya. Tapi memang ya, kadang kejelasan itu menghasilkan jawaban yang sesuai dengan harapan. Tapi kadang kejelasan juga ngungkapin nih kalau misalnya dua orang punya tujuan yang berbeda. Walaupun nyakitin, tapi kalau misalnya kamu tahu kenyataan, ini akan lebih baik daripada terus bertahan dalam hubungan yang bikin kamu terus bertanya-tanya. Karena menurut saya sih ya, hubungan yang sehat itu dibangun atas dasar kejujuran, bukan sekedar kenyamanan sementara. Nah, dalam hubungan asmara, nggak semua hubungan itu harus dipertahankan. Tapi setiap orang berhak nih dapetin kejelasan tentang posisi dan juga perasaannya. Yuk silakan share jawaban kamu lewat WhatsApp-nya Pro 2 FM di 0811 111 5322.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast di balik bola, di bol

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kita bacain lagi WhatsApp dari kamu, teman Pro 2, ada Nabila di Tanah Sareal. Nabila bilang, kadang Del yang namanya kejelasan memang menakutkan, apalagi kalau jawabannya gak sesuai harapan. Tapi menurut aku sih lebih baik tahu kenyataannya daripada terus mendebak-nebak. Betul sekali ya. Terima kasih Nabila. Terus ada juga Mayang di Dramaga. Jauh nih. Mayang bilang, menurut aku proses itu penting Del, tapi tetap harus ada batas waktunya. Jangan sampai terlalu nyaman dalam ketidakpastian. Jadi mendingan dikomunikasiin. Benar, sesuai dengan tadi yang saya share ya. Diobrolin aja teman Pro 2. Kalau emang kamu butuh kejelasan daripada menebak-nebak ya, yang ujungnya belum tentu nih sesuai dengan apa yang kamu harapkan.

Baiklah teman pro 2, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Jaga Malam Special on Sunday, di mana kita udah romantis-romantisan dari jam 9 tadi ya teman pro 2. Untuk kamu yang senang dengerin acara seperti ini, silakan dengarkan lagi asrama jadinya. Itu mah acara lama. Jaga Malam Special on Sunday hari Minggu depan ya. Jadi untuk kamu yang pengen dengerin lagu-lagu romantis lagi, yang pengen pembahasan tentang hal-hal berkaitan sama dunia asmara, silakan dengarkan lagi minggu depan, oke? Dan untuk menutup topik kita hari ini, pada akhirnya nih teman pro 2, cinta yang sehat itu bukan tentang seberapa lama kita nunggu seseorang, tapi tentang seberapa jelas nih kita paham arah perjalanan kita dan pasangan kita. Jadi gak salah untuk nikmatin prosesnya ya, gak salah juga minta kepastian, karena dalam hubungan kita itu gak cuman membutuhkan rasa nyaman, tapi juga rasa dihargai dan juga diyakinkan. Jadi jangan takut bertanya tentang posisi kita dalam kehidupan seseorang, karena menurut saya cinta yang tulus itu gak akan membuat kita terus hidup dalam tanda tanya. Ya sudah kalau begitu teman pro 2, terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan. Makasih juga untuk kamu yang sudah memberikan responnya. Semoga apa yang boleh kita share sama-sama ini bisa memberikan dampak positif untuk kehidupan asmara kita. Saya tutup dengan lagu dari Adam Levine with Lost Stars. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Deli Tambunan pamit. Bye-bye.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.
2: Teman terbaik.

0: Tahu belum? Menurut sebuah penelitian, kalau anak muda Indonesia tergolong sebagai anak muda terbahagia di dunia. Hasil penelitian yang dilakukan sebuah organisasi Inggris, Farkey Foundation, menyebutkan skor yang dimiliki anak muda Indonesia mencapai 90%. Angka tersebut termasuk paling besar di antara 20 negara lainnya, seperti India, Amerika Serikat, China, Rusia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, Jerman, Inggris, Korea Selatan, dan masih banyak lainnya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi saudara mendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 15 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum. Hai, selamat pagi teman Pro2. Kita mulai lagi sama Rinda Marlita di pagi hari kamu di awal minggu ini. Hai, gimana tidur kamu? Nyenyak atau malah justru kamu belum tidur kalau nonton Piala Dunia? Nah, ingat nih, kita masih punya segudang aktivitas di pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan kamu. Boleh kok nonton pertandingan-pertandingan di Piala Dunia 2026 ini, asal tetap dijaga kesehatannya. Makannya, minumnya, olahraganya, sampai dengan tidurnya teman Pro2 harus diperhatikan. Aku bakalan nemenin kamu tentunya sampai dengan siang hari nanti dengan informasi-informasi seputaran Piala Dunia juga ada deh kayaknya, dan juga lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, kita bakalan dengar lagu-lagu dulu selama 1 jam di rangkaian Just Music.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Belajar dan mencoba hal-hal baru. Selalu jadikan hari ini sebagai hari terindah dalam hidup kita. Jangan biarkan rasa malas dan putus asa terus menggelayut dalam diri sendiri hingga menghancurkan masa depan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ada gosip baru nih. Boleh juga nih kalau disebarin. Ada berita apa lagi nih? Hah, ternyata dia yang korupsi uang rakyat. Wah, ini harus cepet-cepet nih disebarin biar viral. Wah, ini apa lagi nih berita ya? Aduh, nggak nyangka. Ternyata dia orang kayaknya, aduh, nggak beres nih orang nih. Tapi semua orang harus tahu nih berita ini.
1: Hei, stop. Jangan asal menyebarkan berita gitu. Pastikan kebenaran dari berita yang mau disebar itu. Salah-salah nanti malah terjerat Undang-Undang ITE pasal 28.
0: Ih, lagian kan ini beritanya juga udah banyak nyebar kali.
1: Tetap aja, yang nyebarin bisa kena pasal 28 Undang-Undang ITE.
0: Ih, masa?
1: Bahaya, Ca.
0: Iya deh, nggak akan disebarin lagi. Takut masuk penjara.
2: Ayo, jadi pengguna sosial media yang cerdas. Kita lawan berita hoax. Mari kita wujudkan Indonesia yang cerdas.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Teman Pro Duel, selamat pagi buat kamu yang baru aja bergabung di sini. Kayak lagi ada Rinda Marlita yang nemenin kamu di rangkaian sepeda untuk edisi hari Senin 15 Juni 2026. Teman Pro Duel, nih aku punya pesan penting di pagi hari ini. Apa tuh? Tahu gak sih kalau misalnya investasi terbaik untuk masa tua itu bukan cuma materi, tapi juga kesehatan fisik kita nih teman Pro 2. Kementerian Kesehatan mengingatkan kita semua untuk rutin beraktivitas fisik sejak muda. Nah, Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pamudi itu menegaskan kalau olahraga rutin adalah kunci supaya kita tetap bugar dan juga mandiri saat lansia nanti. Gak perlu yang berat-berat kok teman Pro 2, jalan kaki minimal 30 menit sehari 5 kali seminggu dan sudah sangat efektif mencegah penurunan fungsi tubuh. Selain itu, mulai usia 30 tahun, massa otot kita kan akan berkurang. Makanya latihan beban ringan sangat dianjurkan untuk menjaga kekuatan otot. Biar makin seru dan juga bagus buat kesehatan mental, coba deh olahraga yang melibatkan interaksi sosial kayak tenis, menari. Menari itu juga jadi salah satu olahraga loh teman Pro 2. Selain melatih koordinasi tubuh, kita juga bisa memperluas pergaulan. Makanya yuk mulai gaya hidup aktif di hari ini demi masa tua yang sehat, mandiri, dan juga produktif.

0: Aduh, capek juga ya bro, kita puter-puter kampung gini.
1: Iyalah, namanya juga ronda. Eits, apaan tuh?
0: Ah, palingan juga kucing bro.
1: Masa kucing begitu?
0: Kalau gak percaya, coba tanya.
2: Oi, maling apa kucing?
3: Kucing.
0: Tuh kan kucing.
1: Eh, itu orang. Kucing itu meong.
0: Oh iya, bener juga tuh. Maling tuh bro. Pukul kentongannya bro, pukul. Salah bro, salah.
1: Salah gimana?
0: Bunyi satu kali mah orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini, sini.
4: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.

Ada kabar dari perkampusan nih teman-teman Perdua di seputaran basket. Timnas Putra Institut Perbanas Jakarta yang sukses mengunci tiket menuju Asia University Basketball League 2027. Ini tuh didapat setelah Perbanas keluar sebagai juara kampus League Basketball Season 1 2026 lewat drama final yang super sengit di UPH Basketball of Kor Tangerang. Perbanas yang berhasil menumbangkan Universitas Kristen Satya Wacana dengan skor tipis 47-45. Nah, pertandingannya bahkan harus berlanjut ke babak overtime. Pelatih Perbanas Zulfahrizal ini memuji mental baja anak asuhnya yang mampu membalikkan situasi di bawah tekanan besar. Nah, melengkapi kebahagiaan mereka, sang penggawa Haikal resmi dinobatkan sebagai MVP. Wow, keren banget ya. Sementara di sektor putri, giliran Universitas Surabaya yang naik ke podium tertinggi setelah menaklukkan Sugija Pranata Catholic University dengan skornya itu 59-51. CEO Kampus League Rian Gozali itu bilang kompetisi perdana yang bergulir sejak April ini tuh sukses menjadi fondasi kuat untuk basket kampus di masa depan. Selamat loh untuk para pemenang dan selamat juga untuk Perbanas di kancah Asia. Semoga semakin sukses.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: banget kadang kamu ngalamin pelayanan publik yang bikin jengkel ataupun nemuin fasilitas umum yang kurang nyaman dipakai. Nah, sekarang kamu gak perlu bingung lagi mau ceritanya ke siapa, karena ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Kamu bisa nyampein deh keluhan kamu, pertanyaan kamu, atau aduan kamu yang nantinya akan diteruskan ke pihak terkait supaya didapatkan solusinya. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, AM 1242 kHz dan RRI Digital.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.
2: Halo. Halo.

Udah tahu belum? Dulu, garam sempat jadi barang yang sangat berharga sampai dipakai sebagai mata uang loh. Karena sulitnya mendapatkan garam dan kebutuhan yang sangat tinggi, di abad pertengahan, garam bukan cuma bumbu masak biasa, melainkan dianggap sama berharganya dengan emas. Bahkan, garam digunakan untuk membayar gaji tentara dan memiliki jalur perdagangan yang sangat strategis. Jadi, bisa dibilang, dulu garam itu emas putih yang sangat berharga.

0: sebenarnya tak.
1: Cuhaini, cuaca hari ini.
2: Hai Sobat RRI dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ada baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, Anda dapat menyimak perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh saya, Dina Hertanti, perkiraan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Menjelang siang hari berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk selengkapnya, informasi perkiraan cuaca dan peringatan ini dapat diperoleh di cuaca.bmkg.go.id. Semoga bermanfaat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Udah tahu belum? Gampang marah dan bad mood menjadi salah satu tanda kamu kurang olahraga. Dalam sebuah studi, olahraga dapat membuat seseorang tak mudah stres. Olahraga dapat mengubah kinerja otak lebih baik. Olahraga juga dapat memahami bagaimana otak mengatur perilaku cemas dan memberikan potensi dalam membantu orang mengelola gangguan kecemasan. Sudahkah kamu berolahraga hari ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.